0: qumgi qumqtu qasillaasu unguwam yuktu qumgami unguwak unguwamun chali amsariq ngalun unattagam toy chaqtukun aguulaisqaq taawna tingirun naisxuq asillaakun aguulaisqaq tingirunaq qannuq yugunun tamasquittu
1: Ya, aduh nak ngai nun nukut naluk tama nak aduh kufci wih tahu luci nufusni asyik kufci ayah ayah ngauci itu nak kekuan kuan telah tuk cami menani tu gam aduh nukut luku tama nak ayah gan nuk tukut tama mta.
0: Ayak kau tasil ram kena kam kau yang nak pelak tu.
1: Lihat mana kau ini kalah tanreng ah, tanggung nak, tang sahkan mana kalah cerita tu, tuang tanggung nak, kalah tunggang. Ya, kau yang nak cek nak nelayan, tanggung nak agam, tasil ram kut malingan nak tamak buduk.
0: Ya,
1: tahu nak tu alu lah tu. Asin ram good morning arlok. Lulle cuman kasinang kasu, ha arloki ni cuni kata ya kucing kata. Cami mamis mani uit tenarit. Makin kasih lumk. Asin ram good morning arlok sini cuni ram.
0: Kaya nak tahtin cak nak. Ikayusun.
1: Ini ang toy pihtik. Umi kutsani tafkanak kiskum tu payagang kikchiko. Toy ko.
0: Kuyana.
1: Yo.
2: Piwa.
3: Chali kayagal kaktang kato.
2: Kitak chaswan kayagal ramon kaka.
4: Hello. Hello?
2: Yeah, Nathan Tikin.
4: Hi, Kuya, nakpagtataw na pankhtarda, guest speaker ng pankhtarda ni. Ato kdam nagmamagsukan siya ng sarak na sa sakhaw nga. Mama, maimu may kanot siya nga, yukuk makuma kami. Kan ngalik namin kantuk atuk ngalik namin kan khulun atuk ngalik namin tuhok sali atuk khulun ilumuluni tamana sali ay paka makakami taksi gatas hukit ataw tsikhan katuyin ako toy pungnakaksuni pitukulaknayuksuko pinaksuni kaisin pinayuksuko pungaknaktuk toten ilang kshem toos may malruk ashakuk atukulukuk pinritung nakshem ayo kuci ka asat ki matay mapin rito ayo kuci katoy mitsi mga nani punggak ayaga kan punggak ko alas kayo punggak na islo ni making my life so much easier ito kayo kuci ka